0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Ya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Semangat Pagi saat ini bersama dengan Viko tentunya, yang selalu semangat buat nemenin pagi Respon semua.

Ini sampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 08215568003. Ya, dari Ban Alit Abdillah, assalamualaikum. Moga-moga Respon FM banyak fansnya, penggemarnya, dan Bang Alit Abdillah di Kota Batang, Jawa Tengah. Ya, selamat bergabung Bang Alit. Thank you banyak buat doa-doanya di pagi hari ini. Nah, responnya buat menyambung obrolan kita tadi tentang Morning Energy Boost, ada dari Sadu Pandang lagi nih yang gak kalah penting dan sering banget kita lupain. Gimana sih caranya kita merespon kejutan di pagi hari? Kadang kita udah rapi, udah dengerin playlist seru, tiba-tiba pas mau berangkat kunci motor terselip. Atau pas di jalan mau kejebak macet total karena ada perbaikan jalan. Di momen kayak gini biasanya energi positif yang udah ada di kita, yang kita bangun dari subuh, rasanya langsung menguap gitu aja ya, berubah jadi emosi negatif ambiar seketika. Nah, biar morning energi kita gak gampang bocor, yuk kita coba pakai formula yang pertama adalah kuasai the power of control. Ingat prinsip ini ya, kita gak bisa mengendalikan jalanan yang macet, cuaca yang tiba-tiba mendung, atau sikap orang lain sekitar kita. Ya, tapi kita punya kendali penuh atas gimana caranya supaya kita merespons setiap situasi yang terjadi dalam hidup kita. Realitanya, daripada ngedumel sepanjang jalan, cuma bikin dada sesek dan energi habis, coba dari sudut pandangnya, jadikan momen macet itu sebagai waktu tambahan buat dengerin podcast favorit atau sekadar menikmati me-time sebelum masuk ke riuhnya dunia kerja atau kampus responder. Yang kedua adalah afirmasi singkat yang slay. Jangan remehkan kekuatan kata-kata yang kita ucapkan sendiri. Sebelum responder turun dari kendaraan atau membuka laptop untuk mulai kerja, ambil waktu 3 detik saja untuk deep breath dan katakan, hari ini bakal padat banget tapi gue pasti bisa ngelewatin ini dengan keren. Let's do it. Ya, kedengarannya simpel ya, bahkan mungkin agak klise, tapi secara psikologis afirmasi positif yang kita bangun dalam kehidupan kita 100% tanpa hambatan, punya morning energy boost, itu artinya responder punya bensin yang cukup dan tangki mental yang kuat untuk menghadapi apapun tantangan yang ada di depan mata, di mana responder adalah nakoda dari diri responder semuanya. Ingat ya, ada yang bisa kita kendalikan dan ada sesuatu yang tidak bisa kendalikan. Macet kita gak bisa kendalikan, kita gak bisa ngatur itu semua. Tapi respon kita terhadap yang terjadi dalam hidup kita, itu bisa kita kendalikan. Sekarang responlah semuanya, tetap semangat. Semoga ya buat responlah semuanya selalu on fire sepanjang hari ini. Buat yang lagi di jalan, keep safe dan tetap fokus berkendara. Buat yang udah di depan meja kerja, yuk rapiin duduknya, ambil nafas dalam, dan mari kita lakukan hari ini. Stay tune, tetap semangat di program Semangat Pagi.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi saat ini bersama dengan Viko tentunya, yang selalu semangat buat nemenin pagi responan semuanya di hari ini. Ya buat responan semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215568003. Ya, responnya semuanya sudah ada yang bergabung. Viko angkat dulu. Ya, assalamualaikum Bang Aan, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, selamat pagi Bang Aan, gimana kabarnya hari ini? Bang Aan?
1: Ya.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Aan pagi hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Baru.
1: Kalau Kak Viko sendiri?
0: Alhamdulillah, baik-baik, bagus. Semangat tentunya pagi hari ini. Oke, mau kirim lagu apa, Bang An?
1: Lagu pertamanya Stella on Seven, yang itu apa? Lagu Stella on Seven-nya tolong pilihin ya.
0: Okay.
1: Yang lagu pertamanya.
0: Oke, okay, siap.
1: Terus lagu yang keduanya, lagu wajibnya yang Niji yang Arti Sahabat.
0: Oke, okay, Niji Arti Sahabat. Siap. Oke, okay, Bang Aan, tunggu ya lagunya. Salam-salam buat siapa?
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Alfat, Hilmi, Ibra, Adam, Zahra, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan aja.
0: Oke, okay, thank you banyak buat Bang Aan sudah bergabung pagi
1: hari. Spesialnya buat Kak Viko.
0: Oke.
1: Ucapannya yang semangat siarannya.
0: Siap. Thank you Bang Aan pagi hari ini sudah bergabung. Nanti lagunya akan Viko putarkan.
1: Yo, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang Aan sudah bergabung pagi hari ini. Kita lanjut ngebahas tema kita. Namun sebelum itu mungkin ada teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215568003. Nah, responnya semuanya ketika kita melihat bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tadi kita kan sudah bahas ya, apa yang perlu kita, yang bisa kita kontrol dan yang di luar daripada yang kita kontrol ya. Bagi responnya semuanya, seringkali kita ngerasa tertekan karena berpikir kalau hari ini sukses adalah hari di mana semua kerjaan perfect ya, selesainya sempurna, target capai 100%, nggak ada kesalahan sama sekali. Akhirnya apa, setiap pagi kita bangun dengan beban mental yang berat banget, seolah-olah lagi mau maju ke medan perang ya. Nah, padahal pagi hari ini ada nih yang kita bisa ubah dari sedikit ya point of view kita terhadap dunia. Yang pertama adalah kita mesti be kind to yourself. Kalau hari ini responnya semuanya cuma bisa menyelesaikan 3 dari 5 rencana, ya it's totally fine ya, itu adalah sebuah kemajuan. Gak apa-apa, it's okay, nikmati prosesnya. Jangan cuma fokus sama hasil akhir atau jam pulang kantor aja, coba temukan kesenangan-kesenangan di tengah kesibukan. Obrolan receh sama teman, ya kubikal sebelah pas makan siang, atau segelas es kopi susu favoritnya rasanya pas banget pas siang nanti ya. Pagi hari itu terasa ibarat tombol reset, gak peduli seberapa kacaunya hari kemarin, seberapa lelahnya respon semalaman. Pagi ini respon dikasih modal waktu ya 24 hours ya, yang baru juga yang bersih. Responer punya hak penuh untuk menjadikan hari ini sebagai hari yang luar biasa. Semangat terus buat responer semuanya yang sekarang lagi berjuang menembus kemacetan, yang lagi buru-buru ngajar absen, atau yang lagi udah pusing mandangin ya spreadsheet di layar monitor. Ya take a deep breath ya, responer sudah sejauh ini dan you are doing amazing and you will slay today. So lagu dari Bang Aan, pasti bisa dari Stella on 7 akan menemani kita semua di pagi hari ini.

0: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.
1: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Dan akhirnya respon semuanya, lagu tadi sekaligus menjadi titik akhir kebersamaan kita di program Semangat Pagi untuk hari ini. Terima kasih banyak ya buat respon semuanya yang kreatif udah nemenin dari subuh, dari jam 6 ya, yang udah saling berbagi cerita misalnya, yang udah mau meluarkan energi positifnya ke sesama pada pagi hari ini. Agenda Pemkab Kamis 18 Juni 2026 pukul 8 pagi, undangan seminar nasional Bukit Tinggi Kota Perjuangan di Aula Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi. Pukul 8.30 atau jam 8.30, undangan lomba kreativitas anak berkebutuhan khusus se-Kabupaten Padang Pariaman. Ya, pukul 8 pagi yang sama, narasumber dan penandatanganan MOU tentang kebinekaan dan bela negara di Urgisba Gunung Pangilun yang dihadiri oleh Asda 1 dan juga Kabak TPKS. Pukul 9 pagi, Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2026 yang dihadiri oleh ASDN 2, DLH PKPP dan juga Satpol PP. Pukul 10 pagi, undangan studi koperasi Komparasi DPRD Kabupaten yang akan hadir Cilacap di kantor Bupati. Pukul 10 pagi, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Ya, sebelum mikrofon ini Viko matikan dan Viko pamit, ingat satu hal bahwa hari ini adalah panggung responden dan gak perlu semuanya sempurna. Yang penting responden melangkah dengan penuh percaya diri dan hati gembira. Do your best, do your best and let the universe do the rest. Viko pamit undur diri di ruang dengar responden semuanya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada program-program seru lainnya yang bakal nemenin aktivitas responden semuanya sampai siang nanti. Tetap semangat, tetap slay, dan dan sampai jumpa di besok pagi di jam yang sama dan di juga dan di frekuensi yang sama. Have a wonderful day, responder semuanya. Bye-bye.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Halo.
0: Wow. Selamat pagi Piko, selamat pagi Responers.
1: Good morning, good morning.
0: Ya, gimana kabarnya nih pagi hari ini Responers semua? Kita berharap sehat ya, sehat. Dan juga pastinya semangat yang baru untuk menjalani aktivitasnya. Amin. Di pagi hari ini senang sekali Cila kembali pastinya ya di program Luang Pagi. Dan spesial banget hari ini karena Cila gak sendiri ya. Ditemani Babang Viko. Ada Viko pastinya ya yang juga menemani Responers di pagi hari ini. Kita akan menemani sampai pukul 10 pagi. Nah hari ini kita mau bahas apa Vik?
1: Kita mau bahas merantau pertama kali ya.
0: Cerita ya? cerita tinggal jauh dari orang tua. Seperti apa cerita itu?
1: Ya. Buat responden semuanya mungkin punya pengalaman yang sama ya. Mm-mm. Maksudnya merantau. Kapan sih pertama kali responden merantau? Tahun berapa? Apakah waktu itu masih bocil?
0: Iya lagi. Iya. Kamu gimana perasaannya ketika meninggalkan rumah gitu ya? Kayak nggak tinggal sama orang tua. Sedih pasti ya.
1: Tapi
0: kulihat dari mata kamu bahagia sih.
1: Iya, karena yang pertama adalah first time waktu itu merantau tahun 2016. Dan itu usia ke 16 tahun.
0: Wow. Ya. SMA berarti?
1: SMA. SMA merantau, sempat waktu itu nangis seminggu.
0: Oke. Jadi jangan pernah merasa insecure kalau misalnya kita sedih, menangis ya, laki-laki juga begitu ternyata ya.
1: Karena gini, ekspektasi kita merantau, tujuan kita merantau itu apa sih sebenarnya gitu.
0: Jadi ketika kamu sedih, apa yang kamu pikirkan waktu itu?
1: Pengen pulang kampung sih. Karena memang di kampung tuh kan kita bisa ngelakuin apa aja kan.
0: Bebas, salah satunya, kan? Salah satunya.
1: Ya kalau di kampung itu punya banyak temen lah pasti. Kalau kita ngerantau kan kita harus beradaptasi lagi.
0: Bukankah kita jauh dari orang tua justru bebas mau ngapain aja?
1: Enggak. Punya pandangan, point of view-nya beda-beda. Betul.
0: Tapi kalau kamu lebih bebas di kampung,
1: lebih bebas mengekspresikan diri kayaknya di kampung terkenal bad juga.
0: Oh iya sih, bandel.
1: Iya, tapi
0: gitu
1: kan
0: ya. Ya
1: namanya kita di kampung tuh kan lebih enak. Misalnya gini, kalau kita merantau tuh kan kita harus siap dengan risiko yang akan terjadi ke depan, betul ya? Yang pertama yang akan terjadi dalam kehidupan kita itu kan pasti nggak enak. Yang namanya kita merantau. Sekali lagi, apalagi merantau di kota besar. Yuk nggak kerja, yuk nggak makan, kan istilahnya gitu.
0: Betul,
1: ya
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Kalau di kampung atau di rumah kita sendiri nih, misalnya kita tinggal dengan orang tua, kita nggak kerja, nggak punya uang, kita masih bisa makan kan?
0: Itu salah satu yang kamu rindukan dan cukup susah untuk beradaptasi ya ketika jauh dari orang tua.
1: Makanan orang tua itu kan yang
0: paling enak ya, nomor satu.
1: Iya, the best pokoknya.
0: Asik.
1: Chef number one di dunia.
0: Okay.
1: itu pengalamanku. Ya, nanti kita bakal bahas tuntas ya.
0: Iya, bahas tuntas di segmen ini pastinya. Betul. Ya, dan segmen selanjutnya. Dan kita juga nggak lupa untuk ngajak responder semua pastinya.
1: Betul.
0: Ya, untuk menceritakan kisahnya. Boleh juga pakai voice note ya.
1: Iya, boleh
0: pakai voice note di WhatsApp kita 0811 6622930, dan kita pasti akan putarkan.
1: Kita
0: ya,
1: pasti bakal putarkan
0: cerita dari responders ketika pertama kali tinggal sendiri dan jauh dari orang tua.
1: Bisa voice note, bisa juga kirim pesan.
0: Betul.
1: Bisa juga nanti ditulis di komentar TikTok ya, karena kita akan live TikTok juga.
0: Betul, di akunnya Respon Radio. Betul. Ya, 93,0 official.
1: Ya, respon semuanya. Yang ingin kirim-kirim salam juga boleh ya di pagi hari ini. Apa nih yang akan respon lakukan sepanjang hari ini? Kiranya enjoy terus yang dalam perjalanan, dalam mobil ya, dalam mobil, bawa kendaraan sambil dengerin Respon Radio. Semangat terus.
0: Betul, Cila juga pasti akan sharing kisah pertama aku jauh dari orang tua. Maka dari itu, responers jangan kemana-mana.
1: Ya, stay tune di 93.0 FM, Justin Bieber Company akan menemani respon semuanya di pagi hari ini. Check the sound.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93.0 Respon Family Station. Good morning everyone, dimanapun berada pagi hari ini ya. Nah, responlah semuanya. Obrolan kita di pagi hari ini spesial ya kak ya, karena

0: kita mungkin balik lagi ke masa lalu.
1: Kayak kalau mengingat masa lalu itu sesuatu yang menyenangkan, tapi sesuatu yang gak mungkin juga kita kembali ya.
0: Betul, and then sedih juga pasti ada.
1: Betul.
0: Karena apa, mengingat perjuangan. Air mata
1: orang tua.
0: Iya, tapi juga ya mungkin ada yang penuh tawa juga ya masa lalunya.
1: Betul.
0: Apalagi masa lalu jauh dari orang tua.
1: Iya, karena memang spesial banget hari ini kita bahas pertama kali ya, ini cerita kita ketika kita pertama kali merantau jauh dari orang tua. Jadi boleh banget untuk bergabung menceritakan kisahnya ya. Boleh pakai voice note di WhatsApp kita 0811662930 atau melalui komentar di TikTok kita.
0: Siap. Nanti langsung aja ya tulis, komentar akan kami bacakan.
1: Betul.
0: Ya, ketika kita bahas pertama kali ngerantau, pertama kali jauh dari orang tua, pertama kali memutuskan untuk aku pengen hidup sendiri. Gitu ya, ada tawa, ada senengnya. Mungkin banyak sedihnya ketimbang tawanya.
1: Tapi memang kalau kamu kan di awal cerita satu minggu sedihnya ya.
0: Iya,
1: lumayan lama ya.
0: Of course.
1: Itu satu minggu. Nah, kalau aku pertama kali merantau itu waktu SMP, umur sekitaran 12 tahun. Waktu itu aku merantau sama tante, ya tinggal sama tante. Lalu gak ngerasain apa-apa sih
0: ya,
1: karena kami memang aku anak yang suka kayak traveling gitu. Dan suka hal-hal yang baru.
0: Mungkin beda ya vibe-nya.
1: Vibe-nya gini. Aku gak nangis
0: ya. Pertama,
1: oke, okay.
0: Kalau kita ngerantau dan tinggal dengan keluarga tuh memang nggak ada vibe yang kayak.
1: Tapi
0: gimana?
1: Kan jauh, beda dong. Jauh. Karena kita ini tanteku ini udah lama aku nggak ketemu dan pasti aku butuh adaptasi juga kan, mengenal juga kan sesuatu yang dia suka, sesuatu yang dia tidak suka dan segala macam.
0: Tapi yang penuh challenge itu adalah ketika kita ngerantau di kota besar, kita mencari pekerjaan terus nggak ada siapa-siapa yang.
1: Memang betul-betul kenal. Sendiri.
0: Memang betul-betul sendiri.
1: Itu yang paling challenge banget.
0: Iya itu. Challenge-nya big dong. Itu yang aku lagi alamin gitu. Kalau masih tinggal dengan tante, tinggal dengan orang tua, masih diperhatikan gitulah.
1: Masih istilahnya. Di ini ya. Kalau masalah makanan gitu masih
0: enak.
1: Ada
0: masih
1: gitu
0: enak.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang dari setiap kita beda-beda ya.
0: Yeah.
1: Pengalamannya, ceritanya gitu. Tetapi memang ketika aku jauh dari keluarga betul-betul ke Jawa gitu ya. Itu kan jauh banget ya, ke Malang waktu itu.
0: Nah
1: itu mulai ada rasa rindu memang makanan. Karena di Jawa kan manis-manis ya. Maksudnya rata-rata gitu ya. Rata-rata makanannya manis. Aku kan udah manis kan Viko. Jadi kalau kayak makan yang manis lagi itu kan diabetes kan. Enggak, maksudnya itu butuh penyesuaian bagi kami yang mungkin di Mentawai lebih dominan yang pedas.
0: Betul.
1: Asin dibanding yang manis.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi aduh aku susah banget dan mau enggak mau aku yang masak sendiri supaya aku bisa menikmati kan.
0: Iya.
1: Dan itu lebih hemat kalau misalnya kita yang masak sendiri.
0: Ya intinya ngerantau, kalau kita merantau itu adalah hal-hal yang mungkin terjadi di luar dari ekspektasi kita.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Waktu pertama kali kan aku ekspektasinya tinggi banget gitu. Akhirnya setelah nyampe wah ternyata enggak sesuai dengan ekspektasiku realitanya.
1: Iya.
0: Itu, yang, itu yang bikin sedih sebenarnya.
1: Betul, kayak apa, jauh banget
0: apa,
1: gitu
0: apa
1: ya.
0: Sendiri, nyuci.
1: Apa-apa dibeli loh, apa-apa keluarin duit loh.
0: Ya kayak sama, kayak di Padang juga kan sama beli.
1: Iya sih, tapi kan udah terbiasa, udah maksudnya udah pernah bertahun-tahun juga melewati, mengalami hal seperti ini. Dibanding yang pertama kali, benar-benar pertama kali.
0: Betul.
1: Kan. Nah kayak si Bang Pisces Boy ini. Pertama kali merantau kelaparan waka-waka katanya.
0: Iya. Yeah.
1: Karena biasanya di rumah tinggal makan. Iya lagi.
0: Memang kan tadi kan aku bilang
1: tinggal makan.
0: Di rumah you don't have money, you masih bisa eat makan. Kalau kita ngerantau, kita enggak punya uang, ya udah mentok-mentok enggak punya uang. Apa
1: betul.
0: Yang kita bisa lakukan? Ya what can I do? Ya work ya, kerja.
1: Iya. Betul,
0: gitu.
1: Mau enggak mau ya memang kita harus yang berjuang, harus yang berusaha
0: berjuang sendiri.
1: Supaya kita hidup gitu.
0: Itu
1: ya, bertahan.
0: Itulah. Jadi gini, ketika kita tinggal dengan orang tua, mungkin baju kita dicuci.
1: Iya.
0: Ketika kita ngerantau, semuanya udah beda.
1: Ya sendiri, apa-apa sendiri.
0: Jalan sendiri.
1: Ketika ada masalah juga harus kita yang menyelesaikan itu.
0: Nah,
1: boleh aja minta saran sama orang tua, tapi kan tetap kita yang menjalaninya kan.
0: Kalau aku beda.
1: Kamu gimana?
0: Kalau aku sendiri punya problem, aku sembunyiin dari orang tua, jangan sampai mereka kepikiran.
1: Oke, betul. Tapi ada beberapa orang juga yang mungkin tidak menyembunyikan, tetap kayak terbuka gitu kondisi masalah yang dialaminya ya ketika jauh dari orang tua.
0: Pasti semua anak dimanapun kalau punya masalah pasti disembunyiin ketika merantau. Karena apa? Mikirnya jangan sampai orang tuaku khawatir. Ya itu.
1: Tapi ternyata ada pengalaman di beberapa juga di teman-teman aku. Nah itu kan ketika ada masalah atau enggak lagi sakit nih, kan disembunyiin nih. Nah taunya ternyata yang enggak kita inginkan. Nah itu yang akhirnya orang tua aku bukan maksa ngasih tahu bahwa kalau apa-apa disampaikan gitu. Memang ya tetap khawatir gitu kan. Tapi minimal mereka tahu kondisi kita dan mereka bisa punya peran penting gitu loh, tetap mereka lakukan walaupun jauh gitu ya. Jadi mereka bisa memantau kita. Nah itu ada satu kejadian. Aku juga awalnya sama kita tuh. Aku gak mau orang tua aku khawatir dan sakit pun aku gak mau kasih tahu. Aku pernah 2 minggu sakit Fik, itu gak bisa jalan. Nah jadi kan gak mungkin aku gak cerita kan. Tapi mau gak mau kita harus cerita. Dari pengalaman itu justru mereka merasa sedih kalau kita tertutup, gak terbuka gitu. Jadi sampai sekarang apa-apa ya dikasih tahu, disampaikan supaya mereka juga tahu kondisi kita, apalagi orang tua kita kan. Nah jadi banyak ternyata waktu aku kuliah di Jawa teman-teman aku yang mengalami hal seperti itu. Jadi sakit tiba-tiba dioperasi di rumah sakit gitu, orang tuanya kaget kan karena nggak ada cerita apa-apa sakit gitu. Nah mereka kan shock, justru membuat mereka akhirnya kayak makin khawatir dan kayak down gitu loh.
0: Oke. Ya kalau yang parah banget cerita lah. Tapi
1: iya jangan
0: hanya sekitar demam ya ngapain.
1: Iya tapi kan tetap kalau komunikasi tetap ada gitu ya, intens itu kan ya, suatu cara untuk kita tetap menjalin hubungan kan.
0: Siap.
1: Oke, jadi banyak hal sebenarnya ya yang responders akan alami ketika merantau. Pertama kali merantau
0: banyak,
1: gitu.
0: Banyak sekali. Sedihnya.
1: Tapi itu yang mungkin membuat kita bertumbuh enggak sih, Fik?
0: Of course, kita dewasa.
1: Dewasa dong. Kan?
0: Karena gini, kita kalau enak terus kapan kita dewasanya satu?
1: Betul.
0: Hidup tuh kan mesti ada challenge. Iya kan? Kalau enggak ada challenge kita enggak siap untuk ngadain. Karena gini, ketika kita enggak ada challenge dalam kehidupan, kita enggak ada ujian dalam kehidupan. Enak-enak aja itu aja. Terus tiba-tiba satu kejadian, ada kejadian fatal. Dan kita yang biasa menyelesaikan masalah tuh, lah toh juga ada bokap nyokap gua gitu istilahnya.
1: Iya,
0: ada
1: bergantung
0: orang,
1: ya.
0: Ada orang tua saya itu kan gampang kan. Nah, kalau kita merantau apa-apa sendiri kan.
1: Iya.
0: Nyelesain masalah sendiri. Kita kita lebih dewasa, kita lebih bertumbuh, kita lebih stabil, kita lebih konsisten juga gitu.
1: Oke. Jadi memang di sisi lain ada pembelajaran yang kita dapatkan gitu ya. Di sisi lain juga memang kalau jauh dari orang tua ya kita kangen, kita rindu gitu. Tapi itu membuat kita justru semakin kuat ya untuk menjalani hari-hari kita. Wow, terima kasih loh. Fiko, kamu membuka mengingatkan gitu ya. Apalagi untuk adik-adik kita, teman-teman yang lagi merantau, lagi berjuang gitu, lagi bekerja untuk ya hidup.
0: Ya kan kita sekarang juga sedang berjuang merantau kan.
1: Betul gitu. Jadi saling menguatkan satu sama
0: saling,
1: lain.
0: Saling support satu sama lain, kita sama-sama berjuang. Ya buat teman-teman semuanya mungkin punya kesan atau punya cerita, sharing-sharing yuk di 08215566 8003 7 Icon dengan judul Playboy yang kemana-mana respon semuanya di pagi hari ini. So stay tune di 93,0 FM.

0: 93.0 Respon Family Station. Selamat pagi.
1: Ya, wow, luar biasa. Pagi hari ini kita ternyata tidak berdua saja.
0: Kita bertiga.
1: Kita bertiga. Spesial banget hari ini kita kedatangan bintang tamu kita pastinya
0: bintang
1: ya.
0: Bintang tamu spesial.
1: Yang luar biasa luar pagi biasa. Hari ini. Ada siapa nih? Boleh langsung saja
0: boleh
1: ya.
0: Loh,
1: untuk menyapa responders. Hai, Pak Wesley.
2: Hai semua responders. Terima kasih.
0: Terima kasih
2: untuk Mbak dan
0: abang-abang.
1: Udah.
2: Udah.
1: Wow. Oke. Okay. Ya, terima kasih loh Pak Wesley
2: ya.
1: Sudah datang ya. Ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul.
1: Ya di program Ruang Pagi.
0: Ruang Pagi.
1: Karena hari ini kita membahas topik pertama kali kita merantau ya. Jauh dari orang tua.
0: Bener
1: seperti
0: banget.
1: Apa?
0: Seperti
1: apa? Nah, ya. Pasti Pak Wesley juga punya pengalaman hal yang sama nih seperti Cila dan juga Viko. Kalau Viko sudah cerita menangis satu minggu, Pak.
2: Oh gitu ya.
1: Iya, boleh.
0: Karena mungkin kalau kita lihat dari tampangnya Pak Wesley ya, kan banyak orang bilang kalau udah tinggi usia, makan garam tuh kan lebih banyak daripada anak muda.
1: Iya.
2: Wow,
1: kan.
0: Tentu. Tentu pengalamannya juga lebih banyak nih. Boleh cerita
1: boleh,
0: dulu.
1: Boleh, iya. Gimana Pak Wesley?
0: Pengalaman pertama kali merantau, Pak. Pernah enggak sih, Pak? Merantau gitu-gitu.
2: Oh iya. Pengalaman pertama kali merantau ya ketika pendidikan di Sumatera Utara ya.
0: Ya.
2: Tepatnya di Bandar Baru.
0: Iya,
2: Bandar Baru, Medan.
0: Medan ya, betul. Ya.
2: Saya tamat SMA berangkat ke sana.
0: Berangkat ke sana
2: demi meraih cita-cita.
0: Siap.
2: Iya. Jadi memang dalam perjalanan di sana, saya dibekali nasihat orang tua.
0: Wah, apa nih nasehatnya nih? Berarti orang tua ngizinin Pak ya waktu merantau?
2: Oh iya.
0: Oh iya.
2: Diizinin.
0: Kan biasa ada orang tua yang enggak ngizinin nih Pak buat anaknya merantau gitu.
2: Iya, itu umumnya ya orang tua yang tidak izinkan dia protektif dengan anaknya.
0: Betul,
2: ya.
0: Pasti. Itu pasti.
2: Dia cinta sama anak.
0: Enggak, yang ngizinin juga cinta Pak.
2: Oke, okay, asik.
0: Yang ngizinin juga cinta.
1: Ya supaya anaknya bisa belajar kerasnya hidup ini.
2: Oke,
1: jadi gimana perasaannya Pak? Sedih, senang, atau sesuatu yang mungkin kalau Pak Wesley excited banget untuk ketemu dengan orang-orang yang baru, lihat suasana yang baru, atau seperti apa Pak Wesley?
2: Kak Cila, saya berangkat itu diberangkatkan doa ya.
1: Ya,
2: doa. Ya itu bekalnya yang utama.
1: Betul,
0: oh,
1: betul.
0: Ya, oh, of course ya. Ya.
2: Kalau duit belakangan kayaknya.
0: Tapi tetap ada duit.
1: Tetap. Oke.
2: Iya, diberangkatkan dengan nasihat nak sampai di perantauan yang pertama. Iya. Takwa.
0: Ya, takwa.
1: Iya.
2: Takwa artinya kan bangun hubungan yang sangat baik, sangat erat dengan Tuhan.
0: Betul,
2: karena
0: Allah
2: Dia
0: ya.
2: Pencipta.
1: Ya.
2: Kita dan pemilik kehidupan.
0: Betul.
2: Selanjutnya orang tua saya bilang, karena saya orang Batak.
0: Betul.
2: Punya farms.
1: Ya. Ya.
2: Cari semargamu ya nak.
0: Ya.
1: Itu harus ya berarti ya. Kunci kedua.
2: Iya.
0: Iya karena orang Batak kan beda ya.
1: Iya.
0: Ya. Sekalipun nggak kenal, marga sama tetap keluarga, family Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Itu enaknya.
1: Dan memang kebersamaannya, persaudaranya cukup kuat ya.
0: Betul.
1: Cukup erat ya.
0: Kalau saya
1: walaupun kita dirantau.
0: Betul. Kalau saya yang dari Kalimantan ini, lu siapa?
1: Oke. Okay. Karena setiap budaya beda-beda ya. Setiap
0: beda-beda.
1: Daerah punya budaya yang berbeda-beda
0: beda,
1: pastinya.
0: Iya. Balik lagi Pak, lanjut. Mm-hmm.
2: Iya, tadi kan cari semarga.
0: Betul.
2: Yang terakhir itu tidak sombong.
1: Ya. Oh, oke, okay. Ini pesan dari orang tua ya.
0: Betul.
1: Oke, okay. Jadi pas Bapak akhirnya merantau,
2: iya.
1: Itu pertama kali sendiri ngekos atau gimana Pak?
2: Ngekos juga boleh dikatakan ya.
0: Ya.
2: Walaupun selanjutnya nanti kami diasramakan.
1: Oke.
2: Okay. Pendidikan ini diasramakan.
1: Oke, okay. Gak sempat menangis satu minggu seperti Viko gak?
0: Betul, satu minggu saya Pak.
1: Satu minggu
2: oh, gitu
1: Viko
2: kan?
1: Menangis
2: iya.
0: Karena gini, ekspektasi saya ketika merantau tuh jauh berbeda dengan fakta yang saya dapatkan di lapangan Pak. Akhirnya menangis. Tapi memang betul, relate semua anak pasti dapat pesan ya Pak ya, dari orang tua.
1: Betul.
0: Kalau pesan ya, pesan orang tua Viko terhadap Viko sendiri adalah gak apa-apa kamu ngalah. Ya, enggak apa-apa. nggak apa-apa kamu kalah mm-hmm. Ngalah yang penting kamu nggak kalah gitu.
1: Betul.
0: Ngalah bukan berarti kalah.
1: Okay. Intinya yang kamu lakukan itu benar, baik, jangan menyusahkan orang atau segala macam.
0: Ya karena pesan ini relate dengan hidup saya waktu di kampung, Pak.
1: Oh,
0: lumayan lumayan preman juga.
1: Asik. Iya, lumayan ya.
0: Benar. Agak kepo sih ini, Om.
1: Iya.
0: Kira-kira berangkat dari mana dulu merantau ya? Saya dari Kalimantan dari 2016 itu ke Jakarta.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Wah, itu kan kota besar tuh. Pahit manisnya ada di sana semua.
2: Oke. Okay, ya. Okay.
0: Pahit manisnya ada di sana semua.
1: Sebenarnya Viko punya banyak cerita dia merantau, banyak hal yang mungkin juga dia cerita dan kita juga penasaran ya, Pak Wesley. Nah, bagi responders, jadi jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita akan terus gali gitu ya cerita dari Viko dan juga Cila pasti akan sharing mengenai pertama kali jauh dari orang tua. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Battle Up dari Backstreet Boys. Yang mengantar kita di akhir perjumpaan kita di jam pertama pastinya jam pertama. Ya. Dan kita masih terus menemani responders hingga pukul 10. Ada bintang tamu kita juga yang luar biasa pagi hari ini, Pak Wesley ya. Yang menemani juga pastinya.
1: Masih setia.
0: Dan masih membahas topik yang sama
1: of ya. Of course, ya. Yeah.
0: Boleh banget buat responders yang belum bergabung untuk bergabung. Di mana, Fik?
1: Di 0821-5566-8003. Bisa juga kirim komentarnya di TikTok kami karena kami sedang live ya.
0: Yeah.
1: Bisa juga voice note untuk kirim-kirim pengalamannya ya, Pak ya.
0: Baik.
1: Voice note, aku sedang ini, sedang itu ya.
0: Aku sedih pertama kali merantau jauh dari orang tua gitu ya.
1: Tapi,
0: kalau Piko seminggu, kalau saya satu bulan.
1: Kalau Pak Wesley, berapa hari?
2: Nangis-nangisnya.
0: Kayaknya, tiga hari.
1: Ya.
0: Oh, Wesley juga?
2: Iya, sempat nangis. Tapi
0: sempat nangis ya?
2: Waktu orang-orang pada tidur.
0: Oh iya, betul ya. Karena kalau diketahui orang, pasti nggak jadi nangis. Air matanya langsung masuk lagi.
1: Baik,
0: ke. Oke,